0: FM.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.
3: 98,9 Sukapura FM.

2026 akan dimulai besok tanggal 12 Juni dan akan mempertandingkan grup A antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Pertandingannya mulai pukul 2 dan dilanjut pertandingan Korea Selatan melawan Kesiati negara lawan itu Hawaii. Iya, versi itu, versi Inggris nulisna. Dan pertandingannya akan dilaksanakan jam 9 pagi. Dan yang mempunyai hak siar resminya di Indonesia adalah TVRI. Untuk yang lainnya nggak tahu nih yang berbayar. Cuman di SIM goreng mah gratisan. Tinggal gogoleran deh sekan deh. Ayan badal aja karena rombok kiap. Kan mah kopi mah udut gitu. Oh iya, kalau misalkan memerlukan perangkat nih, memerlukan perangkat untuk bisa nonton Piala Dunia. Nah, ayo di Taman SIM goreng harganya 600 ribu. Tapi syaratnya di rumah harus ada wifi, harus ada wifi. Karena sistemnya menggunakan IPTV, menggunakan TV internet gitu. Asalkan jaringan internetnya normal, pertandingan bisa ditonton secara mantap gitu, dengan kualitas HD. Komo TV nah di rumah sudah TV HD itu, sudah TV LED. Keren. Nah kalau misalkan Anda minat, mumpung masih ada waktu, sugan naikin stok barangnya, tuh harganya 600 ribu. Sudah full instalasi, Anda tinggal menggunakan aja. Tinggal menggunakan saja gitu. Harga 600 ribu itu tinggal lalajo weh. Sok kakak SIM goreng. SIM goreng juga udah ini yang punya Riswati orang Cinunjang. Karena suaminya demen bola. Meli udah disetting malam tadi, udah lancar tinggal nabeh gitu. Cuman pastikan di rumah ada sinyal, ada wifi. Biar biar jong-jong memang bisa pakai koneksi tethering dari HP bisa. Cuman ketika keluar urang nyamunan wayah namun bisa lanjut TV kudu ngadekul gitu. Dan untuk koneksi wifi, koneksi hotspot dari HP urang, satu pertandingan itu kalau gak salah 2 giga gitu ya. Satu pertandingan sepak bola kalau tidak salah gitu ya. Iya, 1 giga atau 2 giga pode lah gitu. Tengahnya ada SIM kering setara ngitung ya. Ujug-ujug apa, oh gini nges beak paketan, bukan paketan, kuotanya gitu, kuota kartu halonya gini nges beak gitu. Soalnya dipakai nonton gitu. So kalau mau mah kedepannya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam liga. Tapi kan liga beli segaya. Koma iuranana di etaken 20.000 per bulan untuk pemeliharaan servernya. Untuk pemeliharaan servernya 20.000 per bulan, nggak mahal. Yang penting mah nyaman, bisa aja mengba sambil gogoleran. Nah, pembukaannya dilaksanakan besok mulai pukul 2 pertandingannya, dan ada 2 pertandingan saban harinya, yakni pukul 2 dini hari sama pukul 9 pagi. Begitupun hari Sabtu ya, pertandingannya pukul 2 dini hari sama pukul 8 pagi. Ngeunah pokona mah amar lajeng banget luasa isuk-isuk. Enwa gawe kami ya. Hari kedua Kanada lawan Bosnia Herzegovina jam 2 dini hari. Amerika lawan Paraguay jam 8 pagi itu. Selamat pagi Teh Ucu Jaiter, pagi yang meniris, mari kita ngopi. Salam buat semuanya, nuhun sami-sami. Eli Sulastri, waalaikumsalam, hadir. Selamat pagi, ayo gaskan lagi.
Putra RR, waalaikumsalam Pak RT, selamat pagi, hadir sehat-sehat ya, amin, ya Allah ya Rabbah, amin. Bapak Ririn, waalaikumsalam pagi, nyimak, Anggi, gede duit bersih, janti mana duit, bukan tangkalna bersih, usah tinggal ngegebegen. Bukan tangkalna, matak di hariwang, gebegen, burudul gitu deh, gitu ya. Pak Queen, saat pagi hadir kumaha engke ek begadang nonton Piala Dunia tuh jam 8 wae urang mun beurang anu jam 8 dapat kaji dapat kudu hudang di jam 2. Belaan mengbal kecuali kita untuk salat malam. Ngeseube jujur itu salat malam. Bulan puasa nebeng beri sahur. Ya Allah ampuni abdi. Aku berat yang ibadahnya. Kade KSTI bisa SBC gitu mang. Kudu neangan alasan kasbon. Request Ade Astrid, request Ade Astrid 37B. Assalamualaikum Waas, pertama ngelatih Persija najur HTS tanya nyir, aku ini lagi ngelatih atau lagi ngangon embe, kok gini pai besnya banyak tanaman singkong, karung mana karung pogo lah. Siti Jati pagi, sehatnya Siti, kemana wae? Kang Ade hadir pak ketuk kopi plus hihang hoheng hohong, pisang goreng gosong, antu gosong eta mah mejeuna. Amar pagi di Abi alhamdulillah aman Piala Dunia. Pakai apa Mar? Itu ya STB digital. STB digital Mar normal ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kan banyak ya yang antena digital gitu kan. Bisa gitu. Ini mah tadi tawaran yang 600.000 teh untuk Anda yang tidak apa yang blank spot sama sinyal digital televisi gitu. Karena masih ada kan beberapa daerah yang blank spot alias tidak terkena ya, tidak mendapatkan sinyal digital TV gitu nah, sekarang. Tapi asa cawerang lala jo berang maka mari wae nonton Argentina uji coba. Ah cawerangku mah beken bae atuh amana. Ayaku dua disyukuri. Hari PW pagi hadir, oke kode, waalaikumsalam pagi hadir, Laguna Gelas Retak, Jamil hadir. Tening Kujang pagi yang cerah cuaca dingin setia nyimak. Ditra pagi. Pak Queen gratis, mang TPR yang mohon nu gratis na, eta hak siar, kan ayah nu berbayar na oge. Kamari teh ancer-ancer maka pisan kalau tidak salah. Nyata harga nate harga paketannya itu 750 ribu. Sorajeng anak doma dina grup TV Sim Goreng. Mending meli anak doma daripada nonton hak siar nan lalajo anu dina TV berbayar. Iya di TPR mah gratis. Pemegang hak siarnya. Cuman kan kita ku TPRI dijual deh mulai kapisian kemana gitu ya. Bicit pagi hadir badai nyupiran pagi kan mang apa khawatir melong apa di badai cuaca ke bersin wae lagu cinta pertama biar semangat. Oh. Indah Dogar pagi sehat selalu amin. Opik Cimanggu pagi STB di Uing mah eueuhan mang piraku kurang luhur tiang nama meuli di Uing arek 600.000 sih ya. Narima tinggal gogoleran ya. Bani Iban di HP Abi gaya ang aplikasi lengkap kanggo nonton bola pool secara liga blis gaya alhamdulillah payaya kuota we meureun rame na TV mah leutik kudu make share screen enon istilah nanti ya poho deui pernah nyobaan bahasa eta tina TV ya tina HP dia takkan kena TV.
Nya anjing teh karena ragu kelala jona ge. Karena ragu kelala jona ge anjing. Geus we kajeun teu lalajo uing mani

0: Keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

yang lagi dengerin kita di pasar, pasaran Jabakung ada ya. Pagi semuanya. Pasti nanggrok pagi gitu. Pagi Jang Andi gitu ya. Lamun bapak-bapak ada denger nih. Lamun anu seusia kan pagi mang. Nggak seberat tahun manggil emangnya. Ini perasaan tewat kolot banget gitu. Padahal masih kena ngora. Sesuai kita yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan usia. Datu pantas sih dipanggil AA gitu ya. Kok mau dipanggil om? Gila ding mah gila set manggil om pagi om. Ini kesannya teko senaon uing teh ya. Pagi Ika. Cinta. Nyi cuyangku anu namanya Guga selamat pagi. Sapaan selamat pagi. Harum bermakna. Pagi spesial karek udang. Ijang Ancip selamat pagi, sehat selama nonton seru 5 tahunan. 5 tahunan tuh 4 ih. 4 tahunan Mang Ijang Piala Dunia mah. Wandung Cikangkareng, selamat pagi, nyimak, nuhun. Mahjia, ikum salam pagi, gening amang hadir, semangat, gaskan, kalau kicau mania, imurang kali. Salam ke para jahit tercisuti, nuhun, mang, sehat selalu, kanggo amang, mahjia, selamat pagi. Nggak usah diketik lagi, nama udah normal, dah. Nah, pengirimnya muncul, ya, nama. Sana kembali ke setelan awal, tenang, gitu. Kemarin ada masalah tapi masalahnya alhamdulillah udah ketemu gitu. Trouble-nya udah ketemu. Semoga mah tidak terulang lagi ya. Kemarin panik kan ya, nama-namanya semuanya hilang. Mana Kang Salim yeun grup di usina kurduaan. Gernyen grup ya. Usi nanti uing nomor uing jeng nomor ceisur. Entah apa yang kau maksud kakek Salim ya. Selamat pagi. Pagikan kakek tak ya kakek Salim ya. Pagikan kakek ya. Kamari nguing ngetik dibaca panggung nuteun adit cukup hareupeun imah amang. Kamari ngui ngetik dibaca gitu maksudnya pertanyaan henteu. Panggung nuteun adit cukup hareupeun imah amang oh gitu make koma atuh. Cukup hareupeun imah amang cukup keur kawinan duda mah. Cukup keur kawinan duda istimewa mah bae hiburan mah karaokean. Karaokean hiburanana mah pawang hujana kidias aya ngan anger kidias sasaratna cana sabula dikaluhurkeun sing 2 poe 2 penting geus. Jadi turun kana cai teh calana ya. Mah turun hujan. Masih yang 2.2 footing baru ya. Arek mi cina pan hari narepun bumi mami mah kos nu apa di mana mana. Jadi tanah nanti mulung mantu nah sisi nantinya mejena jadi pelaminan didinya gitu pelaminan harapan imah eh bukan harapan imah di juru bulah wetan di garis bulah wetan eh. Tahareupeun imah pake parasmanan. Panggung elektronan laku lonyir. Geura kekeleungan karaokean. Ngeat. Doanya aja lah. Saya nyi cuyang, cuyang. Pagi om. Lah. Bila kau rindu, pikiranmu terganggu.
pagi om. At kesana teh sekumah dipanggil om. Edong pagi mang, gue nggak ayat tuh. Dak mang beda. Hawa lagi dipanggil mang. Amar teramen HP mah babari aut bola nageang HP mah leutik. Nya. Ari PW lah mau kaburu nempo bola tewat jam 2 jeng jam salapan jam 2 hese inget jam salapan ngider. Eweh waktu mang main serangan yang nempo mengbal mah karikom. Riswati pagi, Teh Riswati no meser perangkat ya kan ke di anterin kadinya nya, ya. Dipasangkan meh jongjon. Di rumah mah ada normal semalam teh. Aplikasi TV-nya udah terpasang, Google itunya udah terpasang, ya. Tinggal nyetel, tapi masih dipastikan heula gitu. Matake dianterin, ya. Kayak dikasih tahu jam berapa nah. Asal si anak di rumah gitu ya. Selamat pagi Riswati sama suaminya ta. Ya. Sok anu lain Billy Bade ta ya. Billy Bade ya ma. Anu yang tidak ada sinyal ini yang blank spot TV digital. Pakai alternatif begituan gitu sama jong-jong. Santi Cimuncang, waalaikumsalam pagi. Cek cek cek cek. Pagi Santi, sehat kamana wae? Sehat saat alus nanya. Nyi, teta kamana no orang Cimuncang teh? Si mama apa ta? Selamat pagi, Parohdoi. Matalita, orang Cimuncang. Oke, itu RT kamana ta etang ada si? Alah, Angga, pagi.

0: Ika we tukang awih nyawer nyanya.
1: Bila kau rindu
0: arek ikang ge
1: bila kau dah
0: nyawer Dinda irahe dek ngua tuh mang ingat ke nince paling ngua teh pagawean teh nyumputkeun cuki we. Nanti dikasih tahu. Matoha pagi Kandi hampir tukang calu nggak disebut akang. Ada hampir pegawai calung kami dipanggil akang. Lain, we nggak sejadi jeger. Tenang, jenah urusan kita aku akang lah. Asa jadi tokoh masyarakat, jadi akang kan mah.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Selamat pagi, Kicau Mania lagunya Tenyang Akan yang minta.
1: Masih bersama Ade.
0: Nyicu yang ku nyiapin sarapan naon. Ade pulang kerja, pulang siaran kan langsung gas sarapan. Sarapan berdua.
1: Kicau.
0: Bade ngiring kakek Salim, ulala ngeskolot. Abi pada sarapan bagi berdua, abis kerja kan, abis kerja, abis aktivitas pagi, langsung sarapan pagi berdua. Ulah milu kakek Salim malah, nulis kolot cacing. Kakek Salim ayah kurang hijab kenawa emot, keamanan ki opik cukup kucapruk ke penitia ki BMB. Bade mi, sinami, bade. Tenang. Sandi Cimuncang sehat, sehat. Alhamdulillah, salam buat orang Cimuncang. Sadena, salam buat yang ada di pasaran. Cebakung semua, Andi nuhun, sami-sami. Mama Jia nuhun laguna sami-sami. Anton Abok pagi, kumaha kabarna sehat. Alhamdulillah. Ari PW, kewe nungguan Liga Hiji. No kaburu nempo ma, katinggalin info Persib mang. Nyakang bojangan hodak tengah latihnya. Diganti kumbang holil ku asistenan ukamari holil saya ngarana teh bojan mah naik jadi naon gitu jabatan nanti tapi masih kena di Persib gitu ya. Masih kena di Persib tapi tidak pegang tim di lapangan gitu ya. Jadi fungsinya beda tapi apa ada advisor gitulah. Catering es krim mang mun hajat teh komo ya. Rek dibebaskeun. Pek itu sasebeuna. Magia sayang di sawerna ku arepal abi mah cede cie cie cie cie cie cie. Cie cie cie cie. Ma Caca pagi lagu Perahu Layar, makasih. Siap. Bicit keur ngeyong orok meureun mang RT Angga. Naon bukan budak. Bukan budak deui, baru. Asli nama ka orok ya Angga? Basa beberapa hari teh ada komen na Facebook ya RT teh waktu SIM kuring ngaetakeun PIN korpri sama nama teh cenah uing karek lesot. Kan bisa disebutin kalau teh kebales deui teh. Aja na uingnya kare klesot gitu PIN korpri sama namanya pakuin Piala Dunia terburuk timnas ditolak cicing di Amerika wasit ditolak pemain digeledah penonton gesagala dibayar bisa ditolak tempat latihan juga tarkam. Nah bisa gitu Amar calik aki-aki metekeng ngiring nyakenya nging iya mah anak muda di bagian sarapan kan bersiaran di sarapan pagi disiapkan nyayangnya dan bagus pagi ceng sehat selalu bareng keluarga amin. Repa kumang Igor Holik mang Peralta ka Persija nya Peralta ka Persija nyata Igor Holik ngaranna teh pelatih Persib ayeuna teh mang Igor Holik. Ulah kikituan Bika bisa bajarkan bawa ade cie cie cie. Cie cie cie cie. Ayo luas aja tanya Ika. Bibi cit nyamang bujangan deui alhamdulillah. Ken syukur antum. Boga orok deh sakumaha, boga orok.

0: Mana Pandi sarang tisadayana abite bade nikah dinten enjing. Alhamdulillah. Hirobil amin.
1: Burung mentari naikkan tensi. Angkatlah topi.
0: Abite bade nikah dinten enjing. Doana oke. Dilaksana, dilancarkan sagarupin amin. Mohon wilujengnya. Disalib ku Anton Abok. Anuka orang mana jadina? Jadina. Sorry. Emang banyak ya. Yang di-upload itu ya. Mangga selamat menempuh hidup baru. Bukan hidup baru. Selamat menempuh hidup baru nu kedua ta kitunya. Fasnya seperti itu ya. SIM kuring pribadi ngaduakeun karena non Anton Abok nu mau nikah besok. Saagi wilujeng ngiring bingah nanya. Semoga bisa sampai tutup usia gitu. Kan? Mohon ka eta jentera Pak Anies. Kumaha teh nu itu? Wilujeng ngiring bingah nya, ya Kang Anton Abok yang besok mau nikah. Selamat. Pakuin nobar teh engke mah moal aya rotbak ari isuk-isuk disugan gorengan mun jeung kopi hideung ta eta. Asal aya ka imah lah. Asa anu datang ka imah loba ieu isuk-isuk beulieun. Asa aya duitna gitu. Atau nyeun sorangan bala-bala ge apa ge. Roti bakar ya gimana lagi? Kan enggak ada. Paling roti bakar nu kamari. Roti bakar nu kamari di dahar de nu geus galeut tapi sok ngeunah. Cuyang badek ke cina, ayo atuh ya tersekia tayang ngeyong orok. Usia ngesa karya buka orok dewing. Ngeyong ini nina buruan deh na terase. Ngeyong orok alah. Siap lah sekiatnya tuh. Eta mana ya kakek Salim? Berjuang. Tunjuk yang sekuat cina ingin boga orok. Ngeyong. Ma aja Madi nampak Pak Ceklek baru beres proyek 5M. Ena bagian bebero sambil dengerin Anang gas. Anang atau Anang nah, Anang Sahrini. Magias bisi pajarkan bohong cenah berarti nya sakter di aku ah cenah de bagi Magias Anton Abok datuna naon sabrakeun epe salamet ya ngapa-apa urusan eta mah sawajarna kan diaya-ayakeun kan aya diteayakeun apa sih aya gitu pokoknya mah doa terbaik buatmu gitu doa terbaik buatmu Anton cie siap hatur nuhun doana Pak Andi teu kiat atus 2 tahun ngaduda teh ya sanes nyalipnya punten aikeun bae tong kudu jadi urusan gitu mah hari pagi sanes nyalip cie ya tenan enggak apa-apa silakan aja
1: burung mentari
0: silakan aja saling doakan gitu ya. Opik Cimanggu Amang keur ngeyong di teras jual teh si BMB ngeyong ceng gak semua balik ke kedetunan teh gak semua balik kun kami buka orok deh ya. Gitu juga teh arulin kak Iman ya. Hari ini kayak mati kami keren ngeyong di buruan ngeyong ceng itu gak bayang ya yalah penting mas sehat ya sing sarehat lahir batin pokoknya pakuin wat pun dan hela ngerasa dirungannya mah ngerasa ngarungal atau kedupun dan oleh biasa we Kakek Salim kebayang kolot ngais orok bari ngahuapan sing sok dites. Hao hakang. Hao naon atuh betul mah nya ku kitu mah nya ku hawa hakang. Ku selawat dong. Di selawatan gitu ngeyong teh bari selawatan. Tara hao hakang.

12 tahun ayeuna ngeyong tanya marejanya. 12 tahun kosong ayeuna ngeyong udah lahiran belum? Udah ya? Segitu jauh nanya hari rejeki tinumah kawasa mata. Dalam bentuk anak. Ayeuna ngeyong nuwaos ke reja ngungkuk ngungkuk. Was gereja ngungkuk ngungkuk ge. Semua senang. Magias amang ngeyong beri moyan ya. Nyicu yang ngicis ngicis rambut. Ya iyalah. Berdua tuh diharup ngicis ngicis rambut. Bapak Ririn waasnya mang pami gaduh orok deui kamari mang aya nu laporan ka budak Rin cenah bapak sok setan jeung bibi Abi. Tema seru urang kali tekeun ya tuh kumaha bapak Abi we terus mang sungan teh bakal amak budak teh. Baru keukeun syukur atuh lah. Ari mok. Kamari cenah. Rin Rin cenah bapak sok setan jeung bibi Abi. Bang One pagi Anton Abok ya pantos asa kalance ka Pak Andi mah jadi asa ngarungha rasa teh Pak Win ya. Matak sia mun ka uing rasa karunga wayana ya uing kirim udud keur ubar hate nu karungha.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM dan
3: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

32 menit saat sekarang ya. Bang One beuh teh ngisikan ke Bang One. Aduh. Tuhan ngisikan Bang One. Bapak Ririn lebaynya mang eta nu ngalagu watrek di teang kuburan anak ke negas kawin jeng batur mal teangnya mang. Dari sin lebaynya ya mang. Kakek Salim kebayang desi mami keriuh di dapur bagian kaposyandu gantian ku amang ngai seorok ngajing-jing kantong ada salin di payung. Pas mentas jalan aja ke BMW, ah mata buat buat matuan si BMW. Ek pas yang dulu diharu bu. Ya itu cek si BMW, teka pas yang dulu ceng. Asa waas. Batus di bade-bade tiayena. Pentingnya sehatnya yangnya. Nungguan jalan takdir gitu ya. Jalan takdirnya seperti apa ya? Ngaran lagi ngejalani takdir.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

jam 8:45 menit saat sekarang. Bang One pagi sokeun ku abang ngisi kanan mah siap gaskeun. Kang Salim, ketang kolot mokur bisa dorong dua we, sing sarehat lahir batin, sehat ekonomi pira, kuri sagala sehat nopoho kakolot inyemi, eta wala paling utama. Dikatun lah badika cipariu kelah kakemon sok sing lancar sagala nanya. Sing sehat, sing lancar pokoknya maka sagala.

saatnya kita berpisah, saatnya pamit ya, karena waktu sudah tidak cukup lagi untuk kita bersama. Ya, terima kasih, selamat pagi Pak Fikri. Ya. Abang One, alhamdulillah si bungsu tamat sanawiyah, ayeuna perpindahan, alhamdulillah. Asa ka kamari eta budak tadi di tangga eta gene. Saya teh ngaranna teh. Tere, gini ya budak teh Bang One. Udah kita mundur pamitnya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangan. Tentunya kita ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semoga apapun aktivitas yang tengah Anda kerjakan pagi hari ini, sepanjang siang hari ini, sepanjang hari ini, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Tentunya mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih banyak, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Sim Koring pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Istana Sukapura, jumpa lagi di Indonesia yang rajikan hari.

Iya, begitulah lagu awalnya, Cengnya. Iya, lagu awal. Dalam judul lagu Menyulam Kain Rapuh Ti Ece Kristina. Aduh, Ece. Saking deket nih dalam program apa, Ceng? Dasri, Dasri. Dasi. Iya, Dasri teh dangdut rada siang. Dangdut rada siang jadi Dasri. Aduh. Ya, teman-teman yang mau gabung bersama program ini silakan di 081-222-81101. Sok mangga ulah arisin di sini, ulah arisin di sini. Kenapa mesti malu? Era ku Ice. Ku Ice ulah era atau Ice ngejar jalma cemprus. Ulah teman tapi ka esinan ku Ice mah. Biasa we gitu. Nu bade pak peldo mangga, nu bade sumping mangga, atau mau awe cina, mohon mangga mak bebas ceng, iceng gitu, aduh, bebas ceng iceng mak. Yang mau gabung, terima kasih atau nuhun Anda mendukung kami. Yang enggak mau gabung Anda mendukung, ya mendukung juga sih. Mari jangan ada hente. Ini masih ngetik, Ceng. Ya, tadi Kang Andi dari pagi banget sampai

ada kendaraan yang mengiringi, yang mengiringi. Kalau kita kan nggak ada ya Ceng ya. Urang mah kayak pak weh hiber lebat. Itu nggak diselamat. Kalau ngeprak, ada lintas lalai sih Ceng. Mau gabung bersama kita silahkan di 081-222-81101. Tak perlu malu-malu, tak perlu malu-malu. Ngapain mesti malu-malu sama kita? Kita aja gak malu menemui Anda sekarang. Mari kita aja barang kirim tuh. Kecualikan ke kamar. Siang Kang dan Bunda Tuis Manco. Terima kasih kakak. Aduh, menurut lagu Kemarau Roma Irama, betaya mata air, mata air, air mata gerimis. Aduh, bunga hatinya kemarau ya.

Getra bukan hanya dari Giri Mahesa, mata air mata kakak boleh ya kak? Boleh ya kak? Boleh. Bang Roma dengan kemarau-nya gak kita temukan ternyata. Aduh kak, ayo ngorain meren. Kak iya. Ayo ngorain wajar kita ulah sakit itu cengah. Ya pokoknya, soklah numana wajah kanya. Iya.

Dari Mah Fikri, selamat siang Kang Den, minta lagunya. Duda Araban Adela, salam buat semua pendengar Sukapura, terima kasih. Mah Fikri, halo Mah Fikri. Ayong lagu Duda Araban. Kita pilih Duda Citangkalak. Ayah sah Duda Citangkalak. Ayah lawaan. Aneh, belum ketemu kali ya.

Nah, kita dengar dulu lagu yang diminta teman kita. Ini dia. Asli lelo, lole lo. Oh, asli lole, lelo, lole. Giri Mahesa.

0: Dan sarang bunda.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
0: Hatur nun, lagu naga tampe pisan Kang Den sareng bunda. Mangga kakak Amar, kur lagunya. Sareng si kopinya cengnya. Teh sareng si kopina, kena kari pendaknya kakaknya. Masna aja nga.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Halo cuun, terus mulang deh cuun. Bersa kita dalam dunia Araban. Alah, saya ngurus-ngurus dunanya.

Ujang Goni siang, kanden siang Ujang Goni. Hadir kawina cinta rahasia Adela. Salam kasada wargi Sukapura utamikan mancen tugas Kang Deden sarang Bunda Icing. Semoga sehat ras amin. Terima kasih doanya Ujang Goni. Ya, terima kasih. Kita masih ada sedikit lagi ya. Ya namanya kalau dulu datang sekaligus sampai saya jatuh sehari waktu itu. Sekarang udah entah berapa bulan ya. Begini ya. Terima kasih doanya ya buat Ujang Goni juga teman-teman yang lainnya. Ini Ujang Goni yang minta lagunya Cinta Rahasia.

yang pesen lagu Cinta Rahasia. Mana dari Adela boleh kalau. Buat Ujang Goni, iya. Boleh, boleh pisan, boleh pisan. Oke, kita dengar. Mulai kita dengar permohonan lagu awal. Tujuh Sumur, selamat menikmati. Wadah-wadah tembang ini semoga Anda bahagia.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Yo, joget semuanya yo. Lagunya Cinta Rahasia Adela. Adela.

kita buka lagi WhatsApp yang lain nih. Ada Ujang Goni Nuhun, Kang Den Kawihna. Ngekitek, Kang. Aduh. Nuna tuh ada ngekitek mah. Sungguhnya ada cewungkukin, Ujang Oge ngekitek. Orang kitek-kitekin, kitek-kitekin. Berikutnya ada Kodel. Assalamualaikum Kang Hoyong, Laguna Pemuda Idaman. Oh, Pemuda Idaman. Kodel Pemuda Idaman. Ay, Kodel Pemuda Idaman.

soalnya untuk yang lagi dengerin lagunya Kang Den, pilih sekali na bulan separuh. Ah, kemana sebelah nadeinya, ay. Bulan separuh ya, iya.

0: Hati Liliskar.
1: Kalina.
0: Iya, Hati Liliskarina, oke. Pokoknya mah buat Mah Talita ya. Selamat siang.
1: Siang, Ijen, siang.
0: Oh, siangnya.
1: Bibi Cit berikutnya. Bibi Cit. Iya, siang ada deh. Aku hadir dengerin minta lagunya Satu Nama Tetap di Hati. Salam buat semuanya aja spesial buat Adeden bareng Ijen yang bertugas. Makasih Ijen.
0: Makasih again Bibi.

Kayak lah Siskanya. Oke, ada satu nama tetap di hati anger. Ngeklek si Eta selalu di hati. Saking terkenangnya. Oke. Sok kita melangkah ke Herlina Effendi Pemuda Idaman Mangga Ceher. Joget di sana joget dah. Joget sok. Bade jaroget mangga. Ulah arisin isin. Jangan cuma bebas joget mah. Asal di lancingan ae. Ya pakai baju biasa sebagaimana manusia yang mau joget ya. Yos terseragam oke, okay. Yos.

yang lagi kerja ya, atau lagi nunutan, duka. Ya gitu senyummu, begitu dikagumi, usahanya yang mengagumi. Oh ya, selamat buat kerja ya.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insyaallah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Oke, oke. Nah, Bibi cheat mangga Bibi. Aduh, joget di tadinya Bi. Atuh nuhun Kang Den laguna sahur Kodel. Sawangsuna Del damanaon. Aduh, Kodel selamat siang ya. Narika tampi mak. Yuk yang lain yang mau lagu silahkan nge-WA dulu nih, teman-teman kita sudah nih, ada Kodel, ada Baby Cheat, ada Ujang Goni, ada Mah Talita, ada Mah Fikri, ada Kakak Amar. Coget nangkanya Kakak Amar mbak di nguir. Oke, okay. Raisa Azmiya,

misalkan yang mau memesan tembang, silahkan mangga. Jangan merasa keganggu ya. Raisa Azmia enggak mesen lagu ya. Yang jelas mantau terus

Mana naon betem. Lain kena nya si Totong jogenan tekagok. Persiapan cenah ke acara Sundarek Miluan. Oh gitu. Buat Bu Ni, terima kasih. Hatur thank you.

0: Ya bisa saja lagu ini atau acara ini menjadi obat
1: hari tak bertemu
0: penyembuh sakit ketika Anda merasakan sakitnya. Seperti halnya juga lagu ini yang menyembuhkanku dari sakit. Aduh, emang kamu sakit, Ceng? Ya, sakit. Semoga lagu ini juga menyembuhkan Mama Apin yang kelihatannya kemarin sakit ya. Ya, memang dia lagi sakit. Semoga lekas sembuh ya, Mama Apin ya. Ya, buat Kak Apin yang memang kurang begitu sehat ya. Ya. Kalau dari kita sebagai temannya, sebagai saudaranya, doa selalu mengalir untukmu. Semoga sehat dan keluarga dalam keadaan kondisi tetap bahagia ya. Indra CBO kali ini ya, assalamualaikum. Wilujeng siang Kang Den kali teh ijeng anu bahe. Make naon teh henteu. Nyuhunkeun laguna tasaros mala aku tak butuh cinta. Salam kanggo sadayana. Aku tak butuh cinta dari Tasa ya. Iya.

0: aku tak butuh cinta dari Mirnawati Dewi Ayah Oge. Hanya lagu, boleh enggak nih? Saya maksa nih. Mirnawati Dewi aku tak butuh cinta.
1: Boleh ya?
0: Boleh ya. Buat Indra saya BO, semoga Anda mau menerima. Oke. Sudah kita tinggal tunggu diputar. Matalita makasih lagu na Kang Den. Kanggo Kang Deden saya selalu. Amin, terima kasih Matalita. Mangga nyangakeun laguna. Atuh nuhun doanya. Indra CBO tunggu lagunya ya. Ada Jamil. Aduh. Assalamualaikum Kang Deden, hoyong laguna semakin mengalah. Hah? Semakin mengalah. Semakin mengalah spesial anu jumbo pingkeun. Anu kumaha lagu semakin mengalah ya. Baru denger saya. Buat Jamil ya. Emang dari siapa Mil? Semakin mengalah katanya.

dari Tas Sugiarto kah? Kalau benar nih, sorry. Buat Jamil ya. Berikutnya ada Dan Japra. Lagu naon cenah kinjeprot cicing. Assalamualaikum Kang Deden, hoyong laguna semakin mengalah. Spesial Kang Gonong Upingkeun. Semakin mengalah, semakin mengalah. Tisah Japra ieu teh. Ingat tuh. Namanya gitu.

Ayah ya tetap sah semakin mengalah. Spesial kanggo nunjung uping kena. Kek. Si gaya rahasia-rahasia hanya iki japra. Nu bener mental lagu na japra. Tengah panggi ku aja kek. Nudong biar tidak salah jejak laguna terlena. Era Siska. Cuma kamu udah kete. Kemudian ngopi. Itu aja mah. Sok lah kayak orang di tangan. Halalah. Nah kayak ke japra sok ke para rugu. Iyut ke japra mah iyutnya. Maaf Fatir. Assalamualaikum siang Kang Den. Minta lagunya Era Shakira. Jangan tinggalkan aku. Mau tinggalkan. Salam buat semuanya. Untuk Kang Deden Mas, semoga selalu sehat. Terima kasih Kang Den. Omah Patir di Kawalu. Omah Patir di Kawalu tebihnya. Oke. Okay. Rasa kira jangan tinggalkan.

0: Naon teh?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Karang Nunggal, sage dengan SD Negeri 4 Karang Nunggal.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan

Dengsen. Ini mah judul lagu. Oh iya atuh. Kembali Linda Oktaviani Sari. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang Deden sama Teh Ice. Request lagu Jangan Cintai Aku dari Hamdan Admini. Kirim salam buat semua aja, spesial buat Kang Deden sama Teh Ice bertugas. Makasih. Oke. Makasih ya. Mung iya lagu anu dipundutna teh ka pendak ieu teh ya. Tansa temukan nih Mbak Linda Oktaviani Sari lagu yang diminta dari Hamdan Admini. Kalau mau ganti sama lagu yang lain silahkan. Berikut Heri Irawan. Assalamualaikum siang Kang Den. Siang Aheri. Beraktivitas aja lagu.

ramah cina aduh nah ngajak perutnya aduh kak sahur ke japra ini apa ke apin lagi sakit lambung ceng jigana batin nyeblak si gana kasih mangga tos kalau rupa dihuapkan atuh belak dihuapkan lada merentah ya sekolah semua buat kayak apin yang lagi sakit.

termasuk ke Japra yang menyatakan Kiapin sakit lambung jika nalem batin nyeblak. Ya, nyeblak, si gana nyeblak teh make ibu.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra.

0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
1: Ini pesannya dari Kai Japra, kudung nginuman daun wera kiapin. Ai wera mah daun wera mah lain diinum dihakan meureun. Ini lagunya Tatega nih. Kita lanjutkan nanti dengan Terlena terakhir, Bang.

Chitul. Tega ingin ningali kai Apin keun sing enggak sehat ya buat Mama Apin yang lagi sakit ya. Ya apapun ya selamat usaha untuk

lagu pengiringnya ini tak tega, yang namanya aku orang sakit ya, siapa yang tega membiarkan. Tapi kan kita hanya mampu memberi saran dan doa ya. Saran misalnya minum ini itu dan sebagainya, harus pergi ke sana kemari dan sebagainya. Kemudian doa yang kita panjat kepada yang kita panjatkan kepada yang Maha Kuasa agar memaafin cepat sembuh seperti sedia kala ya. Ini mendengarkan atau tidak mendengarkan, yang lain juga mendengarkan. Semoga semua turut

buat Kai Capra yang pesan lagunya Terlena. Kekah yang terlena atau terlena kuring mah. Ya, moga jadi sembuh juga. Dan dari lagu yang persembahkan untukmu terakhir juga doa untuk saudara kita Mama Apin yang sedang sakit ya. Tadi malam memang ketemu sama saya sebentar. Kondisi saya juga bukan dalam arti sehat full, dalam kondisi sedang menuju sehat. Insya Allah saya sedang berusaha untuk tetap berobat dan senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Allah memberikan kesehatan mutlak untuk saya dan keluarga saya.

Ana di nampaknya paling akhir nih, judul lagunya Terlena. Selamat menikmati buat semuanya. Kalian saya pamit, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nerina. Sukapura Ever. 98.9 Sukapura Ever.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali wargi tepang di sarang diri acara Hariwang.
1: Tutung di tadi ngantos-ngantos waridin.
0: Baik, tanya ke negara muka acara nangis.
1: Mana witte itu ayah?
0: Ayah, Tutung. Ajakan batur.
1: Hei batur, mari kita dengarkan Hariwangnya ya.
0: Iya, iya Tutung. Kamana we arisian me Pak Pladao, aduh. Aduh, Pak Pladao.
1: Hari ini mah aing meni sok sadis gitu nyari tete. Nambah Pak Pladao.
0: Nambah Pak Pladao-nya. Aduh. Kamana we ya Tutung.
1: Hari wadudin kamana we.
0: Ya soprak-oprak iya, sugan bener ya teh. Tak sahut kita, ku Mama Andi, ku Ibu Dewi ya.
1: Naon nate, ninggal doi Tutung.
0: Sok ninggal Tutung, sok nu bade arau mangga diaturanna dina acara ieu Hariwang sok.
2: Badan teh kuru dasanes, kurang madang.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Nahun dong.
1: Di tadi yang bapak lo.
0: Saha?
1: Maha ini di Cipokek.
0: Kumaha?
1: Kio di sadana teh.
0: Tulis kumaha seratan na.
1: Siang teh iceng Kang Dedet.
0: Siang? Mai. Iceng kunaon siate si Cingoy atuh.
2: Halo. Siang. Siang. Mai Cipokek. Urang Cipokek ya teh.

0: niet toe maken, want nee, toen zal ik.
1: Että voi rumassa jamata.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
1: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Tapi salah jemati Endar Solinaya Bedana.
6: Nyari ujung buntut mau ada din.
5: Oh, atuh. Makanya yakin kau sadaya anawai.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu bahagia untuk kita semuanya, wargi setia Anda di sana, kita di sini. Semoga bahagia-bahagia selalu, senang-senang selalu, senang dan bahagia ya kita semuanya. Dan senang sekali Ulfin Auli bisa kembali nemenin Anda semuanya di siang menuju sore hari ini, wargi setia. Di program Dangdut Suka-Suka siang hari ini, boleh silahkan untuk Anda yang mau pilih lagu di jam 2 sampai jam 3 sore ini, Ulfin bakal kasih lagu dangdut aja dulu ya, full pokoknya mah, full dut, full dangdut gitu ya. Nanti di jam sekian sampai jam sekian, pokoknya sampai jam 17 deh Ulfin nemenin Anda semuanya sore hari ini. Lah Mang Andi kemana cenata Ulfin? Mang Andi kan udah masuk tadi pagi gitu ya. Jadi ya sekarang kota Ulpi aja dulu begitu ya. Semoga Anda tidak kecewa. Ya wargi setia sampai ada beberapa lagu yang sudah dihadirkan. Semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu-lagu selanjutnya boleh Anda kirimkan chat WhatsAppnya. +1 2 2 2 8 1 1 0 1 ya, untuk Anda pilih lagu, untuk Anda mau kirim salam boleh ya, silahkan di nomor itu, jangan nomor yang lainnya.

Nah, jadi begitu ya, kumaha kieu. Tah, kalau lagunya misalkan ada, nanti lebih puterin ya. Nanti kalau waktunya ada, kita puterin pastilah ya. Insya Allah pasti. Terusnya lagi, kalau misalkan lagunya gak ada, ya waktunya gak ada, kita muterin apa? Kita, jadi kita lihat-lihat aja dulu dikarenakan ada beberapa lagu memang yang tidak ada, gitu, yang Anda pilih tapi tidak ada di sini. Ya makanya kita tidak bakal puterin nanti ya. Kita kasihani aja semuanya. Kasihan deh. Beberapa lagu sudah beres. Semoga Anda suka. Untuk lagu selanjutnya boleh silahkan ya. Dengan syarat ya seperti itu. Ulah kukul teruk. Kalau misalkan lagunya kok gak ada lah. Iya kalau isinya gak ada gitu puterin apa gitu ya. Selama siang aja. Semoga semuanya merasa tidak merasa terzolimi, merasa tidak disolimi ketika lagunya gak ada. Maksud cuno, ngetik jauh-jauh. Ulah, atau jauh-jauh ting. Dirinya we di bumi, di golodog nih. Mohon maaf dari sekarang. Kalau misalkan lagunya gak ada, nanti kita informasikan. Misalkan Repal, lagunya gak ada Repal. Tahu pi infokan dari awal aja ya. Buat Repal dipilih lagu itu, tapi lagunya gak ada. Sok bisi mau diganti gitu lagunya sama apa gitu ya. Soal jangan diganti sama aku aja. Gak boleh. Ayo lagu kembali untuk ada semua siang hari ini ya. Siang hari yang lumayan panas. Kita panasin lagi dengan lagu-lagu dangdut berikut ini. Wargi Setia, selamat mendengarkan.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

sore untuk semuanya, Margi. Untuk kesibuk-kesibuk dimanapun kau berada. Gak sibuk satu. Colek gak sibuk dua. Selamat siang untuk semuanya, Margi. Ya, terima kasih untuk anda sudah kirimin teks WhatsAppnya di siang hari ini. Lebih langsung bacain aja deh sekarang begitu. Ya. Terima kasih 081-222-8101 untuk lagunya yang gak ada, nanti kita kasih info ya. Biar bisi bade teh gentos weh ku iya gitu, atau mau pasrah aja ya udah deh ngikut aja gitu ya. Ada banyak pilihan untuk anda, ngikut yang lain atau memang pasrah aja sama yang lain. Sama aja. Selamat siang buat Basna. Lagunya pengen 1001 macam. Kalau yang versi koplonya enggak ada gitu ya. Adanya cuma yang dari Pak Haji Roma saja. Kumaha kinten-kintena iya mah gitu. Kira-kiranya we iya mah kira kintennya. Ada Mama Pikri, selamat siang yang hadir siang hari ini. Lagunya Taro Monitor ketua. Tadi lagunya sudah ya. Di Deheman kutu Teh Ulpi. Salamnya buat semuanya aja, spesial Teh Ulpi, terima kasih. Sama-sama buat Mama Fikri, selamat sore lagi. Ada Indra Dogar, selamat sore. Assalamualaikum siang Teteh cantik. Oh, waalaikumsalam. Selamat siang gitu ya. Ah, Ulpi mah kumaha nyapana we siang-siang, sore-sore kita gitu. Loh malam jeung pagi udah lain. Semoga sehat selalu Teteh cantik, amin. Terima kasih. Lagunya yang dari Adela 1000. Oh iya, mau lebih banyak tuh 10.000 satu macam. Nah banyak-banyak tuh yang betul ke 1000 hiji. Ini belum ada, belum masuk ya. Adanya yang baru dari Pak Haji Roma saja begitu. Ya Repal, selamat siang juga buat Repal. Assalamualaikum hadir Teteh Neng. Lagu yang itu gak ada. Eta motor Scoopy warna cok, awas kenal inyau iya. Lagu naga si buat tuh, tapek ya. Jadi ulang ngabahas bola wayak ya, Repal. Ken be orang isuk deui gitu ta. Orang pagi rahawe. Kalau Ulmi masuk ke pagi, Bibi Cit, selamat siang buat Bibi Cit siang Teteh Ulna, aku hadir asik ongkir jadi 5 teh ongkir nana heng jadi ngirim kena ke bayo. Pilih we cenanya nu mana bade puternya nu kahiji lah gitu ya, nanti di checklist sampai babari teu ngacak gitu, teu random checklistnya kahiji mapa we kadua katil lumayan 5 mingguan ya saminggu hiji nyabinya. 5 saminggu hiji gitu. Atuh panas kia mah, atuh. Dadan Japra, selamat sore. Si Mang, iya masuk kia, ngirimkan link, tah. Tina YouTube, cina. Pangmuterkan lagu iya, cina gitu. Entah gitu dia, Mang, eta ges nonton tina YouTube-nya. Kewe Kulpi di papatahan, carana ngadownload, apa namanya? Carana ngadownload video tina YouTube, ha? Atau lagu tina YouTube, teh gitu. Dah tu liur sama ruk meren kudu langsung diputar tina YouTube bisa atau tak bisa meren, bisa sakap pun kita. Tapi kan lebih enak ke nama kalau misalkan harus di download dulu, dimasukkan dulu kena playlist na gitu. Ya menyuruh meterkan lagu cenah langsung tina eta ta cenah tina YouTube. Hei ku mah angkel mana iklanan? Hayo, areku mah hacin, Mang Dadang Japra, ketakna, munjol, jereng we iklanan, ha, aku mah. Laguna harus ada, kalau tidak ada balik di WA, njug lah mending balik deh. Gak ada, gak bisa, gak semuanya bisa masuk. Aduh, aku mah sih gak jelas kenananya, atuh yutnya, bukan mah gitu wehnya, bukan mah. Ya weh kalau Mang Andi kalau lagi siaran tamang yang lagu teh iya cina kitu tina YouTube pangga downloadkan gitu ya. Mamah Naila
selamat sore Mama Naila. Assalamualaikum, selamat siang Teteh cantik, apa kabar? Selamat siang, waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Panas pol, salam buat semuanya. Jaiter Cisuti, Cipokek, semangat, gas terus. Laguna gala-gala spesial, Teteh sehat selalu. Si Mamang cenah yang disawaran, we semangat ngagasna. Ah, sugante semangat ngebala-bala. Selamat siang Mamang, sok sing semangat ngegaskan. Ada Amar juga, selamat sore Teteh cantik, baik hati dan tidak sombong. Ah Amar, tawis mancar Laguna pengen satu malam dari Ice Tresnawati, hatur nuhun, sami-sami.

Tah, Mang Basna, buat Mang Basna, lagu yang itu adanya dari Dwi Ratna yang koplo gitu, sama dari Trisna Levia yang rada mendayu-dayu begitu ya. Kalau yang sadar Revinanya nggak ada. Juga rosong itu barang, nah pun ada Mama Jia juga, selamat sore. Assalamualaikum Gening Teteh cantik. Waalaikumsalam. Biasa nembak ya. Gimana kabarnya? Kabar baik alhamdulillah. Laguna istrimu bukan babumu. Salam na para jay terciseti. Semangat meskipun buanas gaskeun. Diki pasenya. Makasih Teteh, saya selalu bareng keluarga. Amin, sama-sama. Makasih kembali buat Mama Zia. Selamat sore buat Mama Zia.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Keur naon, Ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: FM.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

sore wargi setia semuanya dimanapun ada berada. Mari kita lanjutkan kembali acara kita ini ya. Masih ada Ulfi yang nemenin anda semuanya di sore hari ini sampai dengan jam 17 atau jam 5 sore. Dan sekarang udah pukul 15.33 ya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk anda semuanya. Karena kumandang azan asarnya sudah tadi untuk daerah Karangnunggal dan seputarnya.

0: Kita call heula geningan. Iya, masih ditemenin Opi ya. Dan apa namanya, terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya yang belum dibaca dari tadi ya, karena keburu kepotong waktunya. Begitu, kita lanjut untuk dibacain sekarang. Kena nggak aja meh nungguan, nungguin ya. Iya, atau cina teh Opi deh yang dibacakan. Iya, siapa tarik itu mah? Ayo kita baca sekarang. Selamat sore buat 7112. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam Abi Aco di Gunung Tanjung. Selamat sore Gunung Tanjung. Penatang tapi pendengar lama. Lagunya pengen dawai asmara. Cina salam ya buat semuanya aja. Hatur nuhun. Sami-sami buat Aco. Selamat sore saja.
1: Dia bukan robot tanpa rasa, ada hati yang minta dijaga.
0: Jangan... Kemudian buat Repal lagi selama sore, arek STY pelatihna, arek Peralta pemainna, anger ini paling bersih jasa 2018. Saya teh, saya teteh neng hilap dari Repal atau Wartosan. Kemudian selama sore juga buat Bibi Cit, eta gak sibuk dua hayo hoe bulak balik ke dardar oke cina nyanya nah sobat cina dardar wae bibi. Ada Kodel juga, assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam, hadir, makasih. Laguna pengen juragan empang. Ada Den Bagus juga, selamat sore Den Bagus. Sayang sekali lagunya gak ada Aden, mohon maaf sekali ya. Selamat sore Neng Ulpi, semoga saya selalu bareng keluarga. Salamnya buat Bibi Cit, Teh Ucu Jaiter, buat Ki Amar, Rai Kawas, Mama Gina, lagu nama Insan. Dan gak ada Den Bagus, sobat Ulpi dicari tadi tidak ada ternyata.
1: Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

Tah, dan ngukun, tah, eta lagu, tah. Karena suami yang punya istri gitu, tah, ratukan istrimu. Pan ker mencari laking, nah, itu teh neng, biar diratukan nanti sama kingnya, ya, sama rajanya. Eh, bit, kata kalau tidak mencari, aku biarkan diri ini dicari sama orang lain. Eh, ya. Namai atau Rios teh. Selamat sore untuk semuanya dan juga ini buat Dede Ipot. Selamat sore sore teteh sayang pasti hayangnya teh ah hayang mata tadi ngomen atau nyimerenan teh ngomen kan tadi iya teteh nagi repeh tuh tadi kan sedih ngehaja aja nyi Ipot mada ah selamat sore buat Dede Ipot. Kemudian buat Dadan Japra selamat sore ruang ruang rindu leto wecana teteh cantik anu langsing hampang ieu mah ayahnya cen ayah diuk deui wecana nya sok nya sok aya sok calik we nya duduk yang manis dengarkan baik-baik nanti ya lagunya ya oh jangan sampai melenceng kalau mau ditaros deui ke kubu guru ge mah tiasa nya ada Mama Naila selamat sore terima kasih teteh lagunya mangga sami-sami. Amin. Ada Teh Ucu Jaiter juga. Hai, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Ucu. Hadir memepak ceklek cenah biasa wih rutinan. Salamnya buat semuanya aja. Makasih. Sama-sama Teh Ucu Jaiter.

Kemudian ada Amar juga hatur nuhun Teteh Neng laguna kata Ampi. Mangga Mar sami-saminya Mar. Ada Basna juga selamat sore Neng Umi Laila alamat anak soleh. Kumaha ieu maksudna tuh kok ka Basna. Apa-apa Teteh tadi ngalagu Asmaul Husna saha cenah? Sahanya sanes Abida Osifa Syahla. Namina teh Syifa Syahla. Ada Ujang Goni juga selamat sore buat Ujang Goni sore Teteh Neng yang cantik secantik-cantik Ujang Goni sok itu deh yang lagu naon sok kerapok atau kata Teteh Neng kediputer

0: Laguna Ujang Goni muncul ya, channel Laguna 1 dari Dewa 19. Ya, tambah 1 jadi 20 artinya. Salamna buat warga Sukapura, tamina buat Teteh Neng Nyali Rahat, tur nuhun. Sami-sami selamat sore juga buat Ujang Goni.
1: Dia bukan robot tanpa rasa, ada hati yang minta dijaga. Jangan kau anggap biasa, setiap lelahnya ada.
0: Ya, terima kasih, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk Anda yang mau kirim naon gitu teh, salam mau pilih lagu sok boleh ya di 081 2228 1101.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
1: Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

89,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Masih ditemanin sama Ulfi di sore hari ini wargi. Masih ada banyak waktu, sekitar 1 jam lebih lah kita nemenin Anda semuanya sore hari ini ya. Sore hari yang mulai meredup. Redup gak sih? Masih panas ya Nata Ulfi ya teh. Oh ya, terus aku air panasnya. Ibagera sore-sore seperti ini seger kayaknya ya. Tapi kan belum pulang, jadi belum mandi lagi tadi. Pas mau berangkat, nah mandi dulu. Iyalah, orang harudang seperti itu gerah kan, panas banget tadi ya. Ya sudahlah, tadi mandi dulu dan nanti mungkin kalau cuaca seperti ini ya, bawahnya tuh pengen mandi mulu, iya gak sih? Bener gak? Bener sama gak sih? Iya kayak gitu.

pengen cerita kalau lagi musim dingin, males gitu. Lihat itu juga, lihat air juga, apalagi airnya dingin banget, anyap banget sama kita, males banget mandi. Tapi emang cuacanya seperti ini ya sekarang ini Wargi. Mungkin ini adalah mungkin lagi pancaroba juga. That's why kita juga mesti hati-hati dengan kesehatan kita masing-masing Wargi ya, dengan cuaca yang seperti ini, yang tidak menentu seperti ini gitu ya. Jadi kalau siang, pagi-pagi itu, pagi sampai siang itu masih ada dingin-dinginnya gitu ya. Jadi ya biasanya orang-orang itu cuma mandi sehari sekali wae cenah lohor mah kayak itu kadieu, pagi-pagi keajakan, sore kebawaan gitu ta. Kalau misalkan enggak ada aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat mah ya teu naon. Kalau misalkan berkeringat lagi habis itu mungkin ada senam atau ada nge-gym atau apa keringatan lagi. Lah, emang betah tidur dengan habis badan habis keringatan kayak gitu? Enggak ya. Habis siaran aja yang kagak keluar keringat. Kalau cuaca panas seperti ini mah ya mandilah lagi. Kalau misalkan lagi dingin mah ya absen aja dulu deh, besok lagi mandinya siang gitu. Dan ya dari siang sampai sore udah berasa gerah banget, harudang banget. Nanti udah malu masuk malam, udah biasa udah mulai masuk tengah malam tuh dingin banget berasa Wargi. Ya cuacanya seperti ini. Jadi hati-hati dengan tubuh Anda, hati-hati dengan badan Anda, hati-hati dengan kesehatan Anda. Karena biasanya cuaca yang seperti ini rentan sekali mengundang penyakit ya. Di antaranya mahnya kebanyakan waktu itu PRJ gitu ya, penyakit rakyat jelata. Seperti batuk, flu, riut gitu harinya. Tapi itu tuh jangan dianggap enteng Wargi ya, bukan PRJ. Ketang apa sih kok pakai sebut PRJ segala, enggak sekarang mah. Justru penyakit influenza itu harus hati-hati sekarang ya. Dengan penyakit influenza seperti apa kan nama ada pernah dibahas kalau enggak salah ya penyakit ini teh. Tapi lupa deh tanggal berapa jeung hari apa. Hari nama hari Senin, cuman tanggal berapa lebih lupa gitu. Emang pada dasarnya kalau kena flu batuk itu harus banyak minum, banyak makan, banyak istirahat ya, dan banyak-banyak mikirin aku gitu loh. Sate kudu cina. Ya seperti itu gitu ya, istirahat yang banyak, makan yang cukup, tidur yang cukup gitu kalau misalkan Anda sedang terkena flu. Biasanya kan kalau cuaca seperti, nah kemarin dua hari yang kemarin juga lebih sempat kayak batuk-batuk, flu juga, aduh ini apa ini, kok kayak gini ya, sakit kepala gitu, sakit sabulu dan anak, sekuruling apa kan, emang sakit banget. Ini kenapa ya, kok bersin-bersin gitu, kok agak batuk-batuk ya, oh dari situlah mulai deh aku tidur udah diatur deh gitu, tidurnya meskipun memang kenyataannya susah tidur gitu, kita terganggu dengan insomnia lagi dan berusaha untuk tidur, wah iraha kapanpun ada ngantuk leparek siang rek malam oge gitu. Kalau misalkan ada gangguan tidur mah ya Wargi jangan sia-siain ketika kantuk datang, sok weh tidurkeun ya, salayap dua layap mah tilu sampai opat lima layap. Oke, selamat sehat, selamat sore untuk semuanya, semoga sehat-sehat selalu semuanya ya.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ya, Wargi, selamat sore. Sudah jam 16.18 menit saat sekarang. Dan selamat sore juga ini buat 7112. Hatur nuhun teteh katam pipisan laguna. Semoga dilancarkan rezekinya dan sehat selalu tetehnya. Amin. Terima kasih banyak. Ya, buat doanya. Bibi Cit, selamat sore. Cenah mun hayoh durder bakal ngajodoh cenah. Ai bibi baheula eta jeung suami durder wae kitu. Ah, sok teh yakin maulah repe itu saruang. Tuh, tapi dulu gak gitu juga sih, gak semua kayak gitu. Tapi dulu sama almarhum suami gak kayak gitu. Justru anteng-anteng aja. Menjelang nikah itu udah gak ada masalah apa-apa gitu. Lagian pacaran aku udah sebentar gitu. Cuman LDR 8 bulan datang, 8 bulan LDR datang ngelamar. Ketemu seminggu, udah berangkat deh dianya. Ketemu-ketemu lagi pas 10 hari rek nikah gitu. Jadi masalah apa coba? Dar-dar kunaon ya. Anteng weh gitu. Ah, terpercaya manihul. Ah, si bibi mah datu noong gitu apalen. Ayah Nabila, selamat sore ayah Nabila. Balendrang ayah kene cenah yeuh. Ulu mani awet nih.

0: Mama Talita, selamat sore Mama Talita. Assalamualaikum, selamat sore Teteh cantik. Waalaikumsalam, selamat sore Dewi. Maaf baru bisa chat dari tadi, dengerin terus kok. Biasa disita aku bujangan kota Nacen. Nah, soalnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk Teteh, semangat tugas lagi ya. Semar bayangan kalau lagu. Oh lagu, ya, lagunya semar bayangan. Boleh ya, nanti ditunggu ya. Ada Adin Uye juga, selamat sore.
1: Satu pintaku, ku ingin engkau.
0: Amun aya laguna tuh da eta teh, hoyong mah hoyong da teteh Ulpio ge atuh. Sadayana teh diputerin lagu teh nu aya teh nya. Tuh da tuh aya tuh da.

16.23 saat sekarang ini, Wargi, masih ada beberapa lagu yang bakal diputar untuk Anda semuanya, dan di antaranya adalah permintaan Anda lewat WhatsApp.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Dan kita sudah mulai beranjak ke penghujung acara untuk sore hari ini ya. Jadi sepertinya sudah waktunya Upi untuk menyudahi aja dulu acara kita atau perjumpaan kita di sore hari ini ya. Untuk kembali lagi insya Allah ketemu lagi untuk lain waktu besok hari insya Allah ya. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Mohon maaf bila kata-kata kurang berkenan. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat lo puterin di hari ini, lain hari bisa gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat bermalam. Apa ini? Selamat beristirahat deh gitu ya untuk Anda semuanya ya, dimanapun selamat beristirahat sore hari ini menjelang malam hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan selalu, dan dilancarkan semua urusannya sama Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi. Upin Abdi pamit wargi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Ger naon ceng?
1: Iya, ger Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني.

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
0: Naon, ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Gena Merah Ngerenas 98.9 Sukabura FM.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang Maha Tahu yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah Maha Pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah Maha Gagah dan Maha Bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

Wa mayudlilhu falaha diyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fasa fawzan asima. Amma ba'du. Al-Mukarumuna, Bapak Haji beserta keluarga Radio Sukapura anu kusim kuring dipihormat, anu mana alhamdulillah parantos tiasa masihan waktos kanggo dakwah Islamiah. Kalayan mudah-mudahan keluarga sing dipasihan kesehatan dohir sinarang batin. Oge ieu Radio Sukapura kuasilahna dianggo tablik, dianggo ngaos, mudah-mudahan sing tamih-tamih kabarokahan. Amin ya Allah ya Rabbana. Kaum dangu Sukapura di menawayana nunggu sim kuring dipihormat, sabadada manjatkeun tahiyatul Islamiyah. Puja sinarang puji urang sanggakeun ka Datu Maha Suci anu mana alhamdulillah sim kuring tiasa nepangan deui kaum dangu Sukapura di mayana. Atu kaum dangu Sukapura anu biasa manco dina tiap-tiap subuh enjing-enjing, mudah-mudahan sing janten wasilah kana kengingna ilmu anu mangfaat. Tina ilmu nu mangfaat eta sing dibuka hijab mana bikin jalan kasalametan kabagjaan dunia sinarang akhirat. Amin ya Allah ya Rabb. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kakulawargina, kapara sahabatna, kapara tabiin tabiatna, termasuk urang samudayana, mugi-mugi urang samudayana sing kenging sapaat mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbana. Para wargi kaum dangu Sukapura, sateu acana urang tawasulkeun ieu pangaosan nu kahiji. Mugi-mugi ku ieu pangaosan sing dikiatkeun kaimanan kaislaman urang dina hartos kaimanan kaislaman urang teh sanes mung saukur di dunia sing kacanak maot, tegesna urang maot sing husnul khotimah. Amin ya. Anu kaduana ku wasilah ieu pangaosan, mudah-mudahan urang samudayana sing dipasihan kasehatan, sehat dohir, sehat batin, sehat jasmani, sinarang rohani. Upami anu sehat, mudah-mudahan sing satrasna sehat. Upami nu teu damang, mugi-mugi sing engal didamangkeun sapertos harabi harina deui. Amin. Anu katiluna mugi-mugi ku ieu pangaosan, pamaksadan, pamaksadan urang kaum dangu. Ima maksad pribadina wa ima maksad umum. Wa ima maksad dunyawina wa ima maksad uhrawina, mugi-mugi sing diijabah ku Allah kalayan pamaksadan urang sing sapagodo sarang rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya. Anu kaupatna pakasaban-pakasaban urang, ima naon bae,
ima tanina, ima dagangna, ima buburuhna, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahan kenging rizki anu seueur, barokah manfaat dunia rawuh akhirat, tiasa dianggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kalimana nu janten padamel padamel negeri, mugi-mugi eta oge sing manfaat padamelanana, oge sing barokah kalayan tiasa ngengengkeun rizki kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kagenepna para murang kali urang anu nuju milari ilmu di mana wae, mugi-mugi kuasilah nayu pangaosan sing di kengengkeun ilmu anu manfaat, manfaat pikeun pribadi, manfaat pikeun balarea, amin ya Allah ya Rabbal Amin. Anu terakhir para almarhumun almarhumah urang kaum dangu, boh nu engal kene hatanapi nu tos lami, mudah-mudahan sing disalametkeun ti kawit alam barzah dugi ka alam akhiratna, oge sing ditempatkeun dina tempat anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma nawwir kuburahum wa wasi majahum wa waj'alil jannata mahahum. Allahumma ij'al kuburahum radatan min riyadil jannah wa la taz'al kuburahum hubratan min hubati niran bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaum dangu sukapura di mana wayana. Dina surah Al-Arab hancana urang langsung kana materi surah Al-Arab ayat 44-45 dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashabannar ang qad wazadna ma wa'adana rabbuna haqqo fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo qalu na'am fa'adzana mu'addinum bainahum anna laknatullahi ala dholimin. Alladina yasudduna ang sabilillah wa yabgunaha iwaja wahum bil akhirati kafirun. Tidak. Dua ayat kaum dangu. Wanada ashabul jannati ashabanar jeung ahli sawarga cumeluk ka ahli neraka ngagro menyindir kumaha tek ahli sawarga ang qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo nyaan kukuring sarerea kapangih kalayan nyata naon-naon nu geus dijanjikeun pangeran kuring sarerea teh bener-bener haqqo taya nu mencok. Tulu nyindir ke ahli naraka, pahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Naha kumaraneh oge geus kapanggih, yenu dijanjikeun ku pangeran maraneh teh bener. Kuma jawab ahli naraka,
Qalu na'am. Fa'addana mu'adinum bainahum ana laknatullahi ala dholimin. Nya bener cek ahli neraka. Nya cumeluk saurang mu'adin tiantara maranehna nyeta para malaikat laknat Allah pikeun jalma-jalma nu darolim. Nu mana jalma nu dolim teh? Alladzina yasudduna ang sabilillah. Jalma-jalma nu ngahalang-halang umat manusia tina jalan Allah. Waya bugunaha iwaja sarta miharep sangkan maranehna nyolowedor mengkol wahum bil akhirati kafirun jeung eta jalma-jalma teh kupur ka akhirat. Eta secara mana lapad ieu ayat. Aina mana tafsir? Wanada jeung ngondang atawa ngagero tawa cumeluk saha ashabul jannati ahli surga ashaban nari kapirang-pirang ahli neraka takriron watabkitan karena arah-arah netepkeun jeung karena nyicingkeun an qad wazadna ma wa'adana rabbuna minas sawabi nyatana pirang-pirang ganjaran haqqo fahal wajadtu ma wa'ada rabbukum minal adabi haqqo aris ahli sawarga mah menang ganjaran ari ahli neraka mah menang siksaan. Ieu teh kajadian teh teu acan gitu. Wanada ashabul jannah engke di akhirat ahli sawarga bakal gunem catur. Mentak temana penduduk surga memanggil ahli neraka nyalukan mending gitu. Jadi ahli surga nyalukan ahli neraka ieu kakawasan Allah. Bisa ngobrol ahli surga jeung ahli neraka. Dina sababaraha ayat kaum dangu di antarana dina ayat 165 dina surah An-Nisa kaunggel rasulam mubasyirina wa mungdirin para rasul nepikeun warta pikabungaheun jeung pangwawadi jalma-jalma nu ariman bari ngamalkeun amal soleh bakal jadi ahli sawarga. Ari sawarga teh taman kalanggengan nu langgeng nyaeta tempat nu kebek ku kanimatan saineng-ineng. Jalma-jalma nu darolim geus diwawadian supaya buru-buru tobat sabab engke di alam akhirat sakabeh kaum zolimun pasti bakal disiksa dina neraka nu berat jeung nyeri taya papadana.
Tah ayeuna dina ayat ieu kaum dangu surah Al-A'raf ayat 44 ieu teh guneum catur ahli naraka tegesna guneum catur nu bakal kajadian engke di alam akhirat teh ku Gusti nu Maha Uninga geus didugikeun ka urang sangkan urang ulah lelewodeh nepi ka nganggap remeh kana urusan ukhrawiyah lantaran kabengbat kumurub mubiarna kaendahan duniawiyah. Mimitina rasa mokaha lila-lila teka rasa kabawa pali dina dunia kadoliman. Taya teh nu bakal kajadian ke di alam akhirat. Tapi Allah ngagunakeunna kupi ilmadi wanada ashabul jannati ashabanar. Teu kupi ilmu dore. Kan ari ilmu dore teh nuduhkeun kana jaman eukeur jeung bakal. Ari ilmadi mah kana nuduhkeun kana jaman nu geus. Ieu teh nu bakal kajadian ke di alam akhirat. Guneum caturna ahli surga sareng ahli neraka ku Allah diwartosan tapi ngagunakeun piil madi ieu teh nandakeun kana pastina terjadina kitu. Jalma-jalma nu ariman kaum dangu jeung ngamalkeun amal soleh waktu urang ayeuna gumelar di alam dunia bakal bener-bener kagunturan madu karagragan menyan putih. Sukan-sukan suka bunga ngeunah nyandang ngeunah nyanding. Sagala rupa salieuk beh berang peuting pinuh ku kaniskara kanimatan anu susah direka dina dangdingan. Mana horeng kanikmatan ti Gusti nu Maha Rahman Rahim teu mencog sacongo buuk tina kasauran Rasul bahasana hakko an qad wajadna ma wa'adana rabbuna hakko terus ngalirik kanukeur pating jererit nyeta ahli neraka pok naranya ahli neraka kumaha aya nu geus disaurkeun ku Rasul bareto teh pahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo naha aya nu geus disaurkeun ku Rasul bareto teh tentang jalma-jalma anu kapir gitu dina ayat 38 teras geuningan dina ayat salajengna anu parantos dijelaskeun bahwa jalma-jalma kafir terek dibere amparan tina naraka salimut tina naraka bayangkeun seuneu dijadikeun kasur dina ayat 41 lahum min jahannama mihadu wa minhum wa min fauqihim gowas. Rek dibere amparan tina naraka, dibere tikar, dibere samak, dibere spring bed tina naraka, tina seuneu. Rek tiluhur dibere salimut tina naraka, diantawisna jalma kapir. Naha aya gitu, eta janji teh anu parantos
dijanjikeun ku Allah oge ku Rasul, ku para ulama disaurkeun bareto waktu di dunia teh cek ali surga ka ali neraka. Kumaha jawab ahli neraka? Qalu na'am. Muhun. Ari na'am teh muhun. Lain aya deui cenah ceuk ahli neraka teh kieu mana horeng karasana nyeri tanpa tanding. Duh Gusti nu Maha Agung. Mugia jembar pangampura abdi parantos teu kiat nandanganana. Kitu pating lalengisna para ahli neraka waktu disindir ku ahli surga jaga anu bakal kasorang kaum dang. Pating lalengis para ahli neraka mengakui gitu. Mengakui kapan ahli neraka mah. Kapan jalma kafir mageningnya dina ayat anu parantos tipayun. La tupat tahulahum abu-abu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu pisamil khait. Ruhna ge jalma kafir mah dijelaskeun dina sarah kitab Jalalain. Ruhna jalma kafir mah moal bisa tembus ka langit, ka langit kahiji ditutup ruhna. Amalna tuluy doana. Langit kahiji ditutup, langit kadua, katilu, kaopat, kalima. Di mana aturuhna dikahanapkeun bumi nyaeta pisijin. Tingali dina sarah Jalalain, kitab tafsir Jalalain. Jadi ruhna jalma mukmin mah diiliyin, tembus ka langit. Doana, amalna, teras ruhna. Ari jalma kafir mah moal bisa tembus ka langit, ditutup lawang langit, dikahanapkeun bumi, di dasar bumi dipenjara nyaeta dina sijin. Penjelasan dina ayat la tupat tahulahum abu-abu sama. Jadi pating lalengisna para ahli neraka disambung ku sora malaikat. Kumaha saur malaikat? Pa'adzana mu'adinum bainahum anna laknatullahi ala dholimin. Cek maranehna tehnya bener karasa. Waktu hirup di dunia jadi jalma anu mungpang, jalma anu kapir teh. Cek malaikat laknat Allah pikeun jalma-jalma anu darolim. Pek rasakeun laknat ti pangeran saur malaikat teh. Bongan maraneh teh adigung adiguna. Darolim teuih-euih dibejaan ku para rasul batan ngadenge mah kalakah nu asih dipulang sengit. Tukang dakwah dikakalakeun, para kiai dibenci, teu saeutik nu diringkukeun di jero bui boga rasa pangakangna. Peda hirup medah meduh luhur kalungguhan gede kakawasaan nepi kanu ngajak-ngajak migawe amal soleh tekalakah dibencian. Rasakeun sok aina mah ku anjeun anna laknatullahi ala dholimin. Kitu kaum dangu. Dihin pinasti anyar pinanggih. Ari geus kakarebekan dina neraka mah pantotobat geus ditutup. Moal aya nu bisa ingkah balilihan. Tidinya samemeh onta bisa asup kana liang jarumah. Moal
tetep bakal dina naraka. Dina ayat 40 nugis kaliwat. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu pisamil hiat. Jalma-jalma kapir mual asup ka surga sehingga onta asup kana liang jarum. Ari onta teh gede, ari liang jarum teh leutik. Ieu suatu tamsil mustahil karena yen ahli naraka bakal jadi ahli surga. Teges nama bakal masuk surga. Gitu panginten. Jadi sakali deui wanada ashabul jannati ashabanar. Ngagero nyindir. An qad wazadna kuring ahli neraka kuring mageus manggihan kanimatan-kanimatan sawarga anu endahna kabina-bina anu teu bisa direka kanimatan atau kanimatan dina hadis seberapa persen kanimatan teh 100% di dunia 1% kaum dangu di akhirat 88% kanimatan di sawarga 88% di eneng-eneng disindirkeun ka jalma kapir euy meureunan. Kumaha kaayaan maraneh dina neraka. Kuring mages mencicipi janji-janji Allah bahwa jalma nu iman jeung amal soleh teh dibere kanimatan nu kebek taya papadana tah ayeuna kuring keur ngarandapan kanimatan. Kumaha ari kaayaan maraneh naha aya janji jalma nu kafir bakal dibere adab teh minal adabi teh qalu na'am. Jadi mengakui janji Allah anu matak tertuju ka ahli neraka annala natullahi aladdo dolimin. Mudah-mudahan kaum dangung bilih urang hirup kangeungeunahan, hirup anu ngan saukur sakedeung urang teh nya. Ulah nepi ka urang teh fokus ngunag-ngunag perkara anu piruksakeun. Ulah sampai urang ikhtiar neangan kaduniaan, neangan duit, neangan dahareun nepi ka poho. Ka akhiratan. Tah urang teh kudu sing emut. Alam dunia ma alam pana tuh. Alam nu bakal. Da urang teh. Asal urang teh lain. Lain naraka. Asal urang teh alam akhirat. Asal urang teh urang surga manya urang. Asal ti surga balik ka naraka. Ari Nabi Adam kan asalna ti surga, Siti Hawa ti surga. Urang sebagai turunan Nabi Adam mainnya urang rek asup ka neraka. Ahli surga sing tiasa urang jadi ahli surga. Tahlanat Allah teh saur malaikat ka ahli neraka anala natullahi alal dolimin. Lanat Allah teh pikeun jalma-jalma nu dolim. Ta jalma-jalma nu dolim teh ditafsiran ku ayat surah Al-A'raf ayat 15. Nu disebutkeun dolim teh alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Kan Quran teh
aya nu ditafsiran ku Quran, ku Quran deui. Aya nu ditafsiran Quran teh ku hadis, kaum dangu. Aya Quran teh nu ditafsiran ku para sahabat. Aya Quran teh nu ditafsiran ku para ulama atawa tabi'in. Aya Quran teh anu ditafsiran ku bahasa. Tadi na ieu ayat, namun anu paling harus diutamakan Quran ditafsiran ku Quran. Seperti mana Quran ditafsiran ku Quran? Quran ditafsiran ku Quran teh seperti dina ieu ayat. Laknat Allah pikeun jalma anu dolim. Tadi tafsiran anu dolim teh ayat 3 dina ayat 45 kahiji alladzina yasudduna ang sabilillah jalma nu ngahalang-halang umat manusia tina jalan Allah wa yabgunaha iwaja sarta miharep sangken maranehna bengkok wahum bil akhirati kapirun jeng eta jalma-jalma teh kupur ka akhirat. Aya Al-Quran teh anu ditafsiran ku hadis. Sapertos wa aqimus sholah kudu migawe anjeun kana salat. Sedengkeun kan Allah marentahkeun kudu migawe salat di tafsiran solu kamaro aitumuni usoli. Kudu salat maraneh saperti ningali maraneh kakuring keur salat. Teh Quran ditafsiran ku hadis. Aya Quran ditafsiran ku para sahabat. Sapertos diat ayat puasa seperti bayar fidyah. Nes diat. Anu hamil, anu nyusuan saur Ibnu Abbas tiasa ku fidyah hungkul. Namun saur para ulama pendapat tetap ku kodo jeung ku fidyah. Ieu penafsiran gitu. Tadina ieu ayat kam dangu, dina ieu ayat contoh Quran ditafsiran ku Quran. Jadi nu disebut jalma dolim teh ditafsiran dina ayat 45 alladzina yasudduna ang sabilillah kahiji nu ngahalang-halang tina jalan Allah. Nu kadua nu miharep sangkan maranehna nyolowedor. Nu katilu wahum bil akhirati kapirun. Dina hiji waktu kaum dangu, kaum muslimin, dina pimpinan Rasulullah arindit ti Madinah rek umroh di Masjidil Haram. Tapi ngan bisa nepi ka Hudaibiyah sabab dihalang-halang ku orang Quraisy jahiliyah. Taya salah saji contoh kalakuan jalma-jalma nu darolim nu kaunggal dina ayat 44. Rasul sareng para sahabat ngeus bener-bener rek ngalaksanakeun umroh di Masjidil Haram. Ari ngeus tepi ka Hudaibiyah teh dicegat teu meunang. Teu meunang ngalaksanakeun ibadah naon, ibadah umroh. Tindakan nu persis saperti nu dilakukeun ku urang jahiliyah sigana ayeuna mah teu aya. Tapi cara ngahalang-halang make jalan lemes nepi ka teu ka ciri motivasina oge beda ari jaman jahiliyah mah lantaran benci kana agama Islam. Sedang kaayeunakeun mah lolobana pikeun eusi beuteung atawa iseu kantong.
Upama urang ngayakeun tindakan nu nyusahkeun jalma-jalma nu rek dakwah atawa ngayakeun pangajian. Pangajian dicarek nu rek ka masjid dihalang-halang. Arek dakwah dihalang-halang. Taya oge kaasup karena ngahalang-halang umat Islam tina jalan Allah. Lamun pamajikan boga salaki reka masjid berjamaah dicarek. Lamun istri arek nutup orat kusalakina dicarek. Bahasana tegaul ngangojil bab majeng sajabana. Tete jalma dolim komdangu. Aladina yasuduna ang sabilillah. Nu ngahalang-halang tina jalan Allah. Anu ku Allah diparentahkeun tuluy dihalang-halang loba yasudunang sabilillah. Tujuan urang kures jahiliyah zaman baheula tayalian iwal tingaruksak agama Islam ku jalan mengkolkeun kaum muslimin tina jalanul lempeng supaya baralik deui jadi murtad. Wayab gunaha iwaja datang ka dukun teteh urang teh sarua jeung mengkolkeun jalan dina kesirikan. Gitu. Datang ka paranormal, datang ka dukun. Boga panyakit teh lain ka mantri, lain ka dokter, lain ka ahli panyakit. Ieu mah ka dukun. Atuh riweuh ku dukun teh. Ieu teh pabalik cenah. Nyeun lawang panto dibalikeun pantona. Ieu teh salah nyeun dapur. Kudu di kudu dibalikeun dapurna geus riweuh kuriakeun magring karah kuriak mindahkeun dapur. Ieu teh salah nyeun sumur. Eta teh dukun kaum dangu. Keur magring kalakah kuriak, keur magring kalakah ngaruksak bangunan jeung sajaban. Teteh sarua jeung urang teh ngalaksanakeun kadoliman. Kadoliman. Teteh kahayang. Zaman ayeuna ge teu kurang-kurang nu boga maksud nyimpangkeun umat Islam kana jalan nu mengpar tina jalan. Ngaruksak akidah ubudiah jeung muamalah dina hartos mengkolkeun jalan nu lempeng kan agama teh ihdinas siratal mustaqim cen kitu kan dina Fatihah ihdina urang ngadua ihdina muga nuduhkeun Gusti ka abdi sadaya as-siratal mustaqim kana jalan anu lempeng. Kana jalan anu lempeng. Nu mana jalan anu lempeng teh siratal ladina an'amta alaihim. Nyeta golongan jalma-jalma anu geus dibere kanikmatan. Tah nu ngagero di sawarga ka ahli neraka. Nu disebut ashabul jannah eta teh nuturkeun jalan-jalan nu lempeng. Ari jalma nu dolima hayang mengkol jalan nu lempeng teh. Kulantaran hayang mengkol mangka berusaha jalma anu dolim tina mengkolkeun tina jalan nu lempeng. Mudah-mudahan kaum dangu urang mah ulah sampai ka asup
jalma yasuduna ang sabilillah. Ulah kasup golongan jalma wayab kunaha iwaja. Ulah kasup golongan jalma-jalma bil akhirati kapirun. Eta kana akhirat kapir. Zaman behditu di negara urang kaum dangu aya syarikat Islam merah nu dipimpin dua pemuda Islam nyaeta Samaun jeung Darsono dina sejarah akhirna mah kapan bilu ka jalma-jalma nu teu percaya kana ayana akhirat dangi blakna ka Moskow tegas nama nu tadina percaya ka akhirat jadi teu percaya teh eta teh jalma-jalma dolim. Mata geningan dina awal surah Al-Baqarah diantarana sifat jalma mutakin teh wabil akhirati hum yukinun kana akhirat ngayakinkeun kapir man saka kalimatan aw ayatan pakod kaparo boro-boro saayat dua ayat tilu ayat tepercaya kana Al-Qur'an mah sakalimah kupur kaum dangu. Jadi ayat 44 ieu teh kurang kudu bener-bener dijieun cecekelan. Naon pangna kudu dijieun cecekelan malar waspada dinyanyang hareupan tipu muslihat kaum munafikin nurek mengparkeun kiblat urang. Mangkaning siasatna jaman ayeuna mah leuwih rikip. Leuwih lemes batan jaman jahiliyah. Dina jaman jajahan walana mah kapan loba hadis palsu nu diselap-selapkeun kana bacaan umat Islam. Ieu mah dasarna politik supaya umat Islam jumud jeung pagirang-girang tampian. Supaya sili curiga jeung sili pikangewa nu disebut fitnah. Usaha jalma-jalma darolim boh nu dasarna eusi kantong boh politik nepi ka akhir jaman oge sigana moal leungit malah bua-bua tambah maceuh. Takulantaran kitu kaum dangu. Pepejeh urang nepika jadi jalma nu dolim. Jadi jalma nu dolim teh alladina yasuduna ang sabilillah wa yabgunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Dina ayat 45 ayat 3 tafsiran jalma nu dolim kahiji nu sok ngahalang-halang jalan Allah. Nu kadua nu sok mengkolkeun jalan Allah anu katilu wahum bil akhirati kafirun. Tamudah-mudahan dina dua ayat ieu nyaeta judulna penduduk ahli surga gunem catur ngobrol sareng penduduk ahli neraka. Mudah-mudahan sing mangpaat barokah kanggo sadayana. Kalayan diakhiri ku doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yakhudhu bi aidina illa ma fihi al-islami wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

Abdul Rosid wargi dina tema obrolan jami anu di surga ka kali anu dina neraka. Kumanya jenen gitulah serupa jangan tadinya. Jenen ayah dialog di antawis jami kufur. Oke, jami anu memang ku Allah diridoi dina obrolan-obrolan anu parantos sami-sami ka Bandungan ku urang ti pangarasa paejengan. Ngantos tabu genep diteraskeun acara salajengna, hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana wargi. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merah ngarenas. Suka pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio resmi.

0: Aloba toko mebel teh euy, Den?
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga ya, dalam keadaan terbaik Anda. Dan pagi ini tuh bisa menjalankan rutinitas Anda sebagaimana mestinya. Begitu ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat semuanya. Ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda di acara Halo Selamat Pagi untuk edisi hari Jumat, hari yang ke-12 di bulan Juni 2026.

Pagi ini sebetulnya saya ingin berbagi kabar bahagia warga Sukapura, tapi ternyata bukan kabar bahagia yang saya dapatkan dari sejak 2 hari yang lalu. Iya, per 10 Juni 2026 PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi secara signifikan di seluruh Indonesia. Contohnya di wilayah Jawa, harga Pertamax RON 92 ya naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter ya. Signifikan banget, monggo silakan dihitung aja naiknya berapa. Kemudian Pertamax Green 95 naik menjadi 17.000 per liternya. Meskipun pemerintah memastikan harga BBM subsidi fertilizer dan biosolar tetap stabil dan tidak naik hingga akhir tahun 2026 untuk melindungi masyarakat kelas bawah, namun kenaikan BBM non subsidi ini tetap membawa dampak yang luas, di antaranya potensi cost push inflation. Jadi kenaikan harga Pertamax dan lini komersial lainnya meningkatkan pengeluaran mobilitas harian kelompok kelas menengah pasti ya. Secara makro ini memicu resiko dari kenaikan cost push inflation karena kenaikan biaya operasional usaha merembet ke kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Kemudian beban operasional UMKM juga akan terpengaruh. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menggunakan kendaraan operasional berbahan bakar non-subsidi harus menghadapi pembengkakan biaya logistik pastinya. UMKM dihadapkan pada pilihan yang sulit, menaikkan harga jual produk yang tentu saja beresiko menurunkan daya beli konsumen, atau menahan harga dan mengurangi, yang artinya mengurangi margin keuntungan mereka, begitu ya. Sementara di sektor transportasi dan logistik ini juga akan terpengaruh. Tarif transportasi umum informal atau jasa pengiriman barang berpotensi mengalami penyesuaian tarif secara mandiri untuk menutupi kenaikan pengeluaran bahan bakar harian, dan tentu saja nanti akan berdampak pada para pelaku usaha juga yang biasa menggunakan jasa pengiriman barang tentunya, begitu ya. Lalu ada juga pasti akan berpengaruh pada migrasi konsumsi ke BBM subsidi. Lah dari kemarin-kemarin aja Pertamax 12.300 itu kok banyak kok yang pada lari ke bahan bakar subsidi gitu, apalagi sekarang gitu kan. Ya selisihnya kan makin jauh ya kan, selisih harga yang makin lebar antara Pertamax dan Pertalite dari 16.250 harga Pertamax itu, kemudian Pertalite-nya 10.000, kan selisihnya lumayan gede tuh, 6.250, lumayan kan. Jadi ini tuh beresiko memicu migrasi besar-besaran konsumen kelas menengah ke BBM subsidi. Kalau tidak diawasi dengan ketat, hal ini dapat menyebabkan antrean panjang di SPBU serta membengkaknya kuota anggaran subsidi negara tentunya gitu. Dan lagi kalau pengalaman saya ya, dari kemarin-kemarin tuh sebetulnya Pertalite juga jadi cepat kosong ya, mungkin ini ya pengaruh dari migrasi dari para pengguna pertama ke BBM subsidi atau ke Pertalite gitu ya. Mau tidak mau yaitu membuat, selain membuat antrean panjang gitu kan di pengisian BBM, juga jadi akhirnya bikin Pertalite ini jadi cepat habis gitu warga Sukapura ya. Terus akhirnya gimana dong? Ya udahlah, kita balik ke sepeda aja ya kalau enggak mau naik kuda. Naik kuda juga perawatannya punya kuda juga perawatannya kan mahal ya. Ya udah balik lagi ke sepeda aja. Aduh, nanti siap-siap aja lah kalau misalnya makin banyak harga-harga yang naik, atau kalau nggak naik ya itu tadi ya,
salah satu yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM menahan harga tapi mengurangi margin keuntungan mereka gitu. Mohon maaf ya, pagi hari ini saya tidak harus berbagi kabar yang kurang menyenangkan begitu wargi Sukapura, tapi memang ini yang harus kita hadapi begitu. Jadi dengan berbagi kabar ini di pagi hari ini, ya mudah-mudahan hari ini kita bisa menguatkan mental.

0: puasa adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena. Kali ini kita masih bersama-sama di acara Halo Selamat Pagi ya. Aktivitas apa yang sedang Anda lakukan pagi hari ini wargi Sukapura? Pak pik pak nupuguh ma ya. Ya, I know. Saya tahu lah kalau pagi-pagi pasti jam-jamnya sibuk ya semuanya. Jadi selamat bersibuk-sibuk saja begitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan enggak rungsi ngerjainnya gitu ya, biar mendatangkan pahala gitu ya. Oke, yang lagi kurang semangat mungkin perlu doping dulu. Oh iya, dopingnya jangan yang aneh-aneh, cukup minum kopi aja kali ya. Atau mungkin apa ya yang bikin semangat di pagi hari? Teh manis hangat juga kayaknya oke-oke aja, bakal enak di seruput ya di pagi hari yang dingin ini. Bener gak sih? Dingin kan pagi ini kan? Saya aja mandi pakai air anget karena ngerasa dingin gitu. Oke, wargi Sukapura, selamat pagi, selamat beraktivitas buat semuanya. Dan oke, tadi kita sempat ngobrolin tentang kenaikan harga BBM dan subsidi ya, yang akan berdampak kemana-mana gitu, pastinya gitu. Yang paling ya semuanya sih terdampak ya. Ya nggak cuma kalangan menengah aja yang biasanya melakukan yang biasanya menggunakan bahan bakar non subsidi, tapi juga ini akan berimbas ke hal-hal lain gitu ya. Karena ya itu tadi akan akan menaikkan biaya operasional dari usaha kelas menengah ke atas gitu ya. Terus juga menambah beban operasional UMKM gitu, menambah tarif transportasi pastinya gitu, atau apa ya, jasa pengiriman barang gitu kan, yang ini pasti akan menyesuaikan, melakukan penyesuaian tarif gitu. Nah ini pastinya nanti akan berdampak juga nih pada pelaku-pelaku usaha kecil kayak saya misalnya, yang suka jualan cilok secara online gitu kan. Kalau pengiriman tarif pengiriman barang nanti naik ya, resikonya adalah banyak konsumen yang mundur gitu kan. Bisa aja nanti karena ongkos kirimnya terlalu mahal, ya udah deh nggak jadi gitu. Aduh kan repot kan tuh, dampaknya kemana-mana kan ya kan. Jadi ya kita kuatkan mental saja. Ya mau gimana lagi, memang ini yang harus kita hadapi gitu wargi Sukapura. Nggak bisa kita menghindar, harus kita hadapi dengan penuh apa ya, dengan penuh ya, dengan mental baja gitu. Yes, memang dalam beberapa waktu belakangan ini kan memang kondisi makroekonomi Indonesia gitu mengalami dinamika yang cukup signifikan gitu ya. Fluktuasi nilai tukar rupiah berada di antara 17.000 18.000 lah gitu ya, 17.940 bahkan sempat menembus 18.100 gitu kan. Ini tuh terlalu rumit kalau kita ngebahas ini dampaknya terhadap pasar saham dan keuangan gitu ya. Terlalu rumit kayaknya untuk kita warga negara rakyat jelata. Yang pasti sih kenaikan atau pelemahan rupiah, kenaikan dolar ya, pelemahan rupiah ini akan berdampak
pada sektor impor dan manufaktur gitu kan, beban biaya naik, dan industri yang mengandalkan bahan baku impor seperti farmasi, misalnya elektronik, otomotif, dan sebagian industri makanan itu harus membayar biaya produksi yang lebih mahal gitu kan, akibat konversi dolar yang tinggi, dan ini akan menekan margin keuntungan perusahaan gitu kan. Ya, atau menaikkan harga-harga barang tersebut gitu. Saya kemarin sempat lihat-lihat harga laptop gitu kan, karena memang butuh, dan ternyata harganya gitu kan. Tahun lalu tuh kayak masih yang baru tuh masih ada yang di kisaran 4-5 gitu. Sekarang udah gak ada, adanya di angka, di atas angka 6 gitu ya. Dan 6 juga gak ada kayaknya, 6 lebih lah pokoknya, menyentuh 7 gitu. Ini salah satu dampak yang apa namanya, dari kenaikan atau dari pelemahan rupiah gitu ya. Kemudian sektor ekspor dan komoditas ini akan diuntungkan sih sebetulnya. Kayak ekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, atau tekstil itu diuntungkan karena pendapatan mereka yang berbasis dolar Amerika itu bernilai lebih tinggi saat dikonversi ke rupiah, asalkan biaya logistik global mereka tetap stabil. Tapi ya, eksportir kelapa sawit, batu bara, dan tekstil ini tentu saja bukan rakyat jelata, tapi mereka-mereka. Tapi mereka-mereka yang memang mainnya yaitu kan bukan rakyat jelata lah, kalau misalnya bisa ekspor kelapa sawit, tekstil gitu ya. Batu bara. Jadi ya gitulah. Ada yang diuntungkan ya, cuma memang yang diuntungkan ya yang di atas sana itu. Bukan rakyat jelata gitu. Kita sebagai rakyat jelata ya, sudahlah. Iya, sampai ya harus mengencangkan ikat pinggang kalau kata Dinda. Iya, ya harus mengencangkan ikat pinggang sampai ungap cenah gitu ya. Iya, kalau kalau Dinda nih katanya kemarin sempat menyimak bahwa DPR bilang bahwa pajak rakyat akan dinaikkan untuk bayar utang negara. Rasanya pengen mabok katanya. Oke, pajak naik ya, oke lah, sok aja gitu. Ah, cenah Dinda mau masak aja. Ah, pagi-pagi udah rarudet begini, ya udah sok masak aja. Iya. Silakan masak-memasak ya Dinda ya. Dan halo, selamat pagi buat Putra RR. Teteh tumben katanya siarannya naik bis, biasanya naik motor. Iya, motornya lagi terlalu lelah itu. Seperti lagu yang kau request ya, motornya lagi terlalu lelah. Jadi pagi ini saya berangkat siarannya naik bis. Ternyata seru juga. Ini pertama kalinya berangkat siaran naik bis. Biasanya ngojek sih kalau motornya macem-macem. Kalau motornya lagi terlalu lelah biasanya ngojek gitu kan, atau apalah gitu. Tapi pagi ini saya melakukan sesuatu di luar rutinitas kayaknya. Tapi seru juga ternyata gitu ya, kali-kali gitu. Berangkat siaran dari Rancabakung ke Sukapura naik bis. Jadi serasa warga ibu kota, naik trans. Ya, lagi serasa warga ibu kota gitu ya, ke tempat kerja naik trans. Tapi itulah seru ternyata, melakukan sesuatu di luar rutinitas ternyata mendatangkan keseruan tersendiri gitu ya. Jadi tadi pas naik bis tuh saya bawanya happy aja gitu, padahal awalnya sebel. Aduh, ini awalnya sebel, iya ya kan, biasanya naik motor gitu, ini enggak, malas nih, wah bisa-bisa telat nyampe studio gitu. Saya malas kalau datang ke studio telat tuh, malas banget. Pokoknya harus datang sebelum jam 6 gitu kan,
jam 6 kurang harus sudah ada di studio gitu. Jadi bawaannya tadi tuh agak bete nih, aduh gimana ya kalau telat gitu. Tapi ternyata enggak, alhamdulillah jam 6 kurang udah nyampe, masya Allah. Allah maha baik gitu. Selamat pagi ya buat Putra RR. Selamat pagi juga buat Indra Dogar. Salamnya katanya buat orang sudah pala, spesialnya buat teteh yang cantik saja. Hey, masya Allah, segala puji bagi Allah. Ada Teh Ucu Caiter juga pagi hari ini lagi setia buat semuanya. Katanya salam Jumat penuh berkah dan tetap sehat dan semangat begitu ya. Ada Ujang Enda juga pagi hari ini lagi setia, spesialnya buat keluarga teteh aja, katanya sehat selalu, amin ya Allah, amin. Semoga doa-doa yang baik ini kembali kepada kalian dengan lebih banyak lagi kebaikan ya. Ada Bapak Ririn, halo Bapak Ririn, lagi masak. Masak apa ini pagi-pagi? Aduh, ada udah ada 2 kantong tahu saja. Oke, selamat kosreng-kosreng ya. Sreng-sreng. Jadi ingat zaman dulu ada iklan sreng-sreng deh gitu. Ya benar ya, iklannya gitu ya. Pokoknya iklan minyak goreng kayaknya waktu itu pernah ada lah. Sreng-sreng deh gitu. Ya, jadi selamat sreng-sreng lah buat Bapak Ririn ya. Dari Bapak Ririn salamnya buat pendengar Sukapura semuanya katanya. Terus juga ada Norin, pagi hari ini lagi setia juga. Teteh dingin pisan katanya, abi acan kiat iba kewe cena lohor. Di sakaligus kenya, tapi lamun iba ke lohor teh, ih kete kabur bau hasem gara.